ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Nuwasin insyaallah Al-hikmah min ja'lis sadaq bainar rajuli. Kita kembali insyaAllah melanjutkan terkait dengan ahkam al-mahr awis sadaq. Pembahasan kali ini terkait dengan hikmah kenapa mahar atau sadaq itu dari sisi ar-rajul. Diwajibkan dari sisi ar-rajul. Dari mempelai laki-laki hendaknya dia membayar atau menyerahkan mahar as-sadaq saat dia meminang, mengambil putri orang, menikahi mar'ah. Tentu di sana mengandung hikmah yang sangat tinggi. Tidak ada satu syariat pun yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, Allah syariatkan, pasti dan pasti mengandung hikmah, mengandung ilmu, mengandung manfaat, memberikan maslahah. Rahmal alamin, demikianlah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadlim rabbuka ahada. Dialah al-hakim. Meletakkan dan mensyariatkan hukum-hukum tersebut di atas hikmah yang sempurna. 6. Di sini Asy-Syaikh awi sebagian yang terkumpul dalam penulis kitab ini. 6. Menyebutkan

Ja'lu al-islami sadaqa ala zauj. Islam menjadikan mahar kepada mempelai laki-laki raghbatan minhu fi siyanatil mar'ah, memiliki hikmah menunjukkan bahwa mempelai laki-laki ada keinginan kuat fi siyanatil mar'ah ketika sang laki-laki menyerahkan maharnya, memberikan mahar tadi. Ini mengandung hikmah bahwa sang laki-laki siap, kesiapan untuk menjaga dan melindungi hak wanita. Mahar yang dia tunaikan tadi sebagai alamah, sebagai tanda kesiapan seorang laki-laki untuk menjaga wanita, mempelai perempuan. Min

an tamtahina karamataha. Siap menjaga wanita dari enam. Menjaga apa ini? Agar wanita tersebut dari merendahkan dirinya, kehormatannya. Fi sabili jam'il mal. Untuk mengumpulkan dan mencari harta benda. Artinya sang laki-laki dengan harta disiap melindungi wanita agar dia tidak merendahkan dirinya untuk mencari harta, mencari nafkah. Sang laki-laki dengan mahar itu ada alamat ke sana. Aku siap nih menjaga anti orang. Nah, yang mencari nafkah adalah sang laki-laki. Anti tinggal di rumah menjaga calon anak-anak. Nah, menjaga rumah tangga. Kehormatan rumah tangga dan juga anak-anak, siap mendidik mereka.

Jadi fungsinya adalah tadi kesiapan. Sang mempelai laki-laki, dia siap menjaga calonnya istrinya agar istri tidak merendahkan untuk mencari harta. Nah, dari mahar yang telah dia berikan tersebut.

wa da yatafiq ma'al mabda' tasyri'i, maka sesuai dengan, sangat sesuai dan layak cocok. Nah, dengan permulaan tasyri' atau landasan syariat ini. Ini sangat cocok sesuai ma'al mabda' tasyri'i.

Naam. Sangat sejalan dengan prinsip syariat. Fi anna ar-rajul wal mukallaf biwajibatin nafaqah dunal mar'ah. Sehingga mahar ini yang dia berikan kepada mempelai perempuan sebagai kesiapan dia untuk menjaga kehormatan wanita agar dia tidak merendahkan dirinya untuk mengumpulkan harta, maka ini sesuai, sangat cocok dengan prinsip syariat bahwa seorang laki-laki itulah sebagai mukallaf, orang yang diberikan beban tanggung jawab tentang kewajiban nafkah, bukan kaum wanita. Ini hikmah. Kenapa dijadikan sadaq mahar dari sisi laki-laki? Adanya isyarat bahwa sang mempelai laki-laki dia siap sedia untuk bertanggung jawab memenuhi nafkah istrinya dan rumah tangganya dan anak-anaknya. Berikutnya adalah milkiyatus sadaq, kepemilikan mahar ini. As-sadaq milkun lizzaujah wahdaha. Mahar adalah milik, hak milik sang istri. Nah, murni. Murni mutlak milik sang istri. Nah, mahar yang telah diberikan atau yang telah diterima dari pasangannya, suaminya, murni milik dia, mutlak. Wala haq li ahadin fi min awliyaiha. Tidak ada hak sedikit pun dari para wali-walinya. Wala ab dan yang lainnya, itu hak murni milik wanita tadi. Yang diberikan kepadanya mahar. Wa in kana lahum qabduhu haqqun. Nam. Qabduhu illa annam yaqbiduna li hisabiha wa mulkiha. Kalaupun para wali atau yang bertanggung jawab terhadap wanita tadi, dia punya hak hanya untuk mengambil menerima saja. Nah, mengambil menerima untuk menghitungnya untuk kepentingan sang wanita tadi dan kepemilikannya. Dia hanya menerima, oh ini maharnya ini untuk mahar si anak saya. Nah, hanya bisa menerima atau menghitung. Nah, atau untuk kepentingan kepemilikan sang putrinya tadi. Nah, bukan menerima sebagai pemilik wali, bukan. Nah, tapi untuk sang putrinya. Liqauli ta'ala wa in fa'intibna lakum hat an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani.

Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-4. Wa atun nisaa shadaqatihinna. Berikanlah kepada para wanita mahar mereka sebagai pemberian yang wajib dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu. Jika mereka dengan senang hati, fa in tibna lakum. Jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu, fakuluh hani'an maria, terimalah, manfaatkanlah, makanlah pemberian itu dengan baik lagi menyenangkan. Contoh sang laki-laki membayar mahar kepada mempelai perempuannya. Maka sang wanita tadi sebagian diserahkan untuk suaminya ini. Manfaatkan, gunakan, makan. Nah, labas fakuluh hani'an maria. Makalah dari pemberian tadi itu dengan baik lagi menyenangkan. Artinya sang suami boleh menerima, mengambil manfaatkannya dengan tenang. Karena itu telah menjadi pemberian yang sah dari istri tanpa paksaan. Ayat ini sebagai dalil bahwa mahar adalah hak penuh istri. Dan suami tidak boleh mengambil sedikit pun darinya kecuali dengan kerelaan sang istri. Tidak boleh menjual tanpa seizin istrinya. La la yajuz. Itu hak istrinya. Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-20, wa in aradtu mustibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu min syai'a atakhuduna buhtanan wa itman mubina. Wa in aradtu mustibdala zaujin makana zauj, jika kalian ingin mengganti seorang istri dengan istri yang lain, padahal kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak melimpah sebagai mahar, fala ta'khudu minhu syai', jangan sekali-kali antum para suami nih mengambil sedikit pun darinya. Jangan sekali-kali kalian mengambil kembali mahar yang Anda berikan sedikit pun darinya. Fala ta'khudhu minhu syai'an. Di sini apa syai'an? Nakira fi siyakin nahi. Yufidul umum, sedikit pun tidak boleh diambil. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Apa kalian mau mengambilnya sebagai tuduhan yang dusta dan dosa yang nyata, sebagai tuduhan dan dosa yang nyata.

Ayat ini pun juga menegaskan bahwa mahar sebagai hak milik mutlak sang istri. Tidak boleh sang suami mengambil semaunya sendiri. 6.

Berikutnya adalah tasmiyatus sadaq fil aqad. Di dalam akad nikah hendaknya menyebut nilai mahar atau sadaq tersebut.

disunahkan menyebut nama maharnya saat akad nikah. Wa tahdidi, dan jelas 6 ukuran atau nilai mahar tersebut. Kalau uang, ya uang berapa. Emas, ya emas berapa. Sesuatu yang muayyan, jelas, tidak majhul, makluman, jelas nilainya, barangnya, ukurannya, sifatnya, jelas sifat-sifatnya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam

suatu pernikahan enam dari penyebutan nama mahar. Tidak pernah membiarkan kosong dari menyebutkan nama maharnya. Wali anna fi tasmiyatihi daf'anil khusumah wan niza' bainaz zaujaini. Karena ketika disebutkan serinci sifatnya maklum, itu apa? Daf'anil khusumah, menghindari terjadinya khusumah. Menghindari terjadinya enam percekcokan, pertikaian antara kedua mempelai. Nah, sehingga betul-betul disunnahkan, disyariatkan menyebut rincian detail sifat dari mahar itu.

Sehingga sang wali pun juga saat menikahkan di hadapan para saksi menyebutkan, saya nikahkan putri saya dengan kamu Muhammad bin Zaid dengan mas kawin. Nah, syarah Sahih al-Bukhari Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala umpamanya. Jelas halan, bukan saya menikahkan putri saya dengan kamu ya Zaid bin Muhammad dengan mas kawin kitab. Ayo kitab. Yang jelas sifatnya. Saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mas kawin emas 2 gram, 3 gram umpamanya. Jelas. Demikian tasmiyatus sadaq fil aqad. Memperinci dengan detail nilai mahar dalam akad nikah tersebut. Mengandung hikmah yang tinggi dalam rangka tidak menghindari munculnya efek-efek negatif di belakang hari. Ketika tanpa menyebutkan mahar dengan sifat yang rinci. Nah. Demikian wallahu a'lam bissawab. Ila huna wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ya Hafidz.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإخوتي الكرام، أعزني الله وإياكم، dalam pertemuan sebelumnya dari pembahasan kitab Adabul Masyi ila Shalah, kita telah sampai pada pembahasan tentang ar-rawatib, tentang salat-salat sunnah ar-ratibah, yaitu salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan jumlah rakaat dari salat ar-rawatib, dan kita pun telah menyebutkan beberapa qaul atau pendapat terkait dengan jumlah rakaat dari salat ar-ratibah, atau dua pendapat. Kemudian beliau rahimahallahu taala menyebutkan tentang bacaan yang disunahkan untuk dibaca di dalam salat sunnah qabliyah al-fajr, dan juga salat sunnah ba'diyah al-maghrib, yang mana tersimpulkan ada tiga bentuk, tiga sunnah. Yang pertama, ketika salat sunnah qabliyah subuh atau ba'diyah maghrib, maka sunnah yang pertama adalah membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat yang pertama, dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Kemudian bentuk yang kedua, pada rakaat yang pertama membaca

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. Dan pada rakaat yang kedua membaca qauluhu ta'ala qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum ila akhir al-ayah, hingga akhir dari ayat tersebut. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu membaca pada rakaat yang pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dalam surat Al-Baqarah, kemudian pada rakaat yang kedua membaca ayat dalam surat Al-Imran, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Sehingga ini tiga sunnah, bisa diamalkan yang ini dan yang itu ketika melakukan salat ratib, ratiba, qabliya subuh dan ba'diya maghrib. Dan di antara sunnah yang disebutkan oleh al-muallif, dan ini juga ditegaskan oleh para ulama, saat melakukan rak'atail fajar, yaitu qabliyah subuh, ya sunnah qabliyah subuh, maka sunnahnya adalah at-takhfif. Takhfif yaitu

tidak boleh dilakukan di atas kendaraan illa fi halatin daruriyah, kecuali dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan. Kemudian al-muallif rahimahallahu taala juga menyebutkan qala wala sunnata lil jum'ati qablaha, dan tidak ada sunnah sebelum salat Jumat. Ini salat qablaha di sini maksudnya qabliyah. Tidak ada ratibah dari salat al-Jum'ah. Dan ini disepakati oleh para ulama. Hanya saja yang dibolehkan adalah melakukan sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah apa? Mutlaqah. Dan itu dilakukan dua rakaat hingga keluar al-khatib dan naik ke atas mimbar. Thumma inqata'a salatahu. Kemudian dihentikan sholatnya. Ya, dihentikan sholatnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sunnah-sunnah saat hendak menunaikan salat Al-Jum'ah. Ya, menyebutkan tentang mandinya, kemudian berwangi-wangian, kemudian bersih-bersih, ya. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam thumma yakhruju, kemudian seorang keluar dari rumahnya, fala yufarriq baina tsnaini, kemudian ketika masuk masjid tidak memisahkan antara dua orang, artinya tidak kemudian melangkahi, bisa di sini yakni melangkahi orang atau memaksa orang yang yakni jamaah yang sedang duduk sehingga terganggu, kecuali kalau dia pelan-pelan meminta ada celah kemudian meminta izin untuk sholat di situ labas. Tapi kalau mengganggu atau melangkahi jamaah, ini dilarang. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sampai menghentikan khutbahnya dan melarang seseorang yang masuk dan melangkahi para jamaah sholatul jum'ah. Faqala ijlis ya fulan faqad adzaita, duduk kamu, sungguh kamu telah mengganggu. Maka ini enggak boleh. Ya, ketika seorang datang terlambat, ya dia mencari yang kosong, tidak kemudian ingin maju ke depan sambil melangkahi orang, ya, mengganggu al-musallin. Hadalah yajuz. Faqala alaihi salatu wassalam fala yufarriq baina tsnain thumma yusalli ma kutiba lahu. Ini syahidnya. Nabi menyatakan kemudian hendaklah dia salat ma kutiba lahu, apa yang disyariatkan, ditetapkan baginya untuk boleh melakukan salat sunnah mutlaqah rak'atain rak'atain, dua rakaat hingga datang al-khatib wa yas'ad al-mimbar, kemudian khatib naik ke mimbar. Kemudian wa ba'daha rak'atan au arba, al-muallim menyebutkan bahwa setelah al-jum'ah, ba'daha ba'dal jum'ah, disunahkan melakukan salat dua rakaat. Artinya ini termasuk ba'diyah al-jum'ah. Amma qabliyah enggak ada. Ba'diyah ada. Dua rakaat atau bisa juga empat rakaat. Bisa dua rakaat dan bisa empat rakaat. Adapun dua rakaat berdasarkan fi'li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan fi'il nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan nabi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam setelah salat Jumat melakukan salat sunnah dua rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat al-jum'ah melakukan salat sunnah dua rakaat. Adapun empat rakaat

Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya bersifat sunnah, tidak bersifat wajib, untuk melakukan salat sunnah setelah al-jum'ah arba'a rakaat, yaitu datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Qala alaihi salatu wassalam, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an.

apakah 2 rakaat ataukah 4 rakaat. Ada yang menyatakan 4 rakaat karena itu sudah meliputi 2. Kalau dia melakukan 4 berarti 2 masuk. Ada yang menyatakan tidak, dua-duanya boleh dilakukan. Ada yang menyatakan tafsil. Ini pendapat Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merinci

falahu dzalika, boleh. Ya, mau dilakukan di masjid, mau melakukan 2 rakaat silakan, mau melakukan 4 rakaat silakan. Fal amru bihi wasi. Dan ini yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahallahu taala. Dan beliau Syekh Utsaimin mengatakan tentunya yang afdal adalah dilakukan di rumah. Berdasarkan hadis afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal bagi seseorang adalah ini salat sunnah di rumahnya kecuali salat wajib. Berdasarkan hadis ini para ulama menyatakan bahwasanya semua salat sunnah afdal dilakukan di rumah. Dilakukan di mana? Di rumah. Dan di sana ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Kenapa salat sunnah lebih afdal, lebih utama dilakukan di rumah dibandingkan di masjid? Beliau Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan tiga hikmah. Hikmah yang pertama, kata beliau rahimahullah, ab'adu minar riya. Melakukan salat sunnah di rumah itu lebih menjauhkan seseorang, menghindarkan seseorang dari riya, dari perbuatan

Ajaba faqal, yaitu riya. Ya, ar-riya. Sehingga Syekh menyatakan ini ab'adu minar riya. Karena kalau dia sholat di masjid banyak yang melihatnya. Tapi kalau dia sholat di rumahnya ya paling keluarganya saja. Nah, untuk menjaga al-ikhlas. Kemudian hikmah yang kedua kata beliau rahimahullah, ta'widu ahlil baiti bis salah. Membiasakan keluarga dengan sholat. Ya, ini qasdut tarbiyah di sini. Ada tujuan tarbiyah, pendidikan. Sehingga sholat di rumah agar keluarga, istri, anak mereka melihat, ya, melihat sholatnya dan melihat juga bagaimana cara sholat yang benar. Itu juga salah satu tarbiyah. Hakada ta'wid, melatih dan membiasakan keluarga untuk menunaikan sholat, terkhusus sholat-sholat sunnah. Kemudian hikmah yang ketiga kata beliau rahimahullah, la yaqa'u fi nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terjatuh pada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyatakan la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan yang tidak ditegakkan salat padanya, tidak ditegakkan ibadah di dalam rumah, sehingga seperti kuburan. Sehingga ketika seorang melakukan sholat-sholat sunnah di rumahnya, maka dia menghidupkan rumah tersebut dan terhindar dari larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja beliau juga menyebutkan, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, namun jika di sana ada penghalang, nah ini, yang menghalangi seorang untuk bisa sholat di rumah, beliau contohkan seperti al-ummal, para pekerja yang dia harus bekerja, ya, pulang ke rumah lagi enggak bisa, nanti sulit, maka sudah sholat di masjid, itu lebih afdol kata beliau. Atau hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan seorang di rumah, saat sholat di rumah akan terganggu sholatnya, bahkan khusyuknya sulit diraih, maka al-afdol, yang lebih afdol itu di masjid. Termasuk yang juga diingatkan oleh para asatidzah kita di pondok ini, di tempat kita ini, juga ada salah satu tujuan yang mulia juga, itu qasdut tarbiyah. Ya. Qasdu at-tarbiyah, tujuan untuk mendidik anak-anak kita, anak didik kita. Ya, bagaimana kita mendidik mereka, melatih mereka untuk bersabar setelah sholat zikir, sholat sunnah. Ini kan bagian dari pendidikan dengan apa? Dengan al-qudwah hasanah. Al-qudwah hasanah. Teladan yang baik. Sehingga naam. Boleh atau jika ada kesempatan untuk melakukan sholat sunnah di rumah, maka itu dilakukan. Sesekali melakukan di rumah. Namun juga kita lakukan di masjid dalam rangka memberikan tarbiyah, pendidikan, qudwah kepada anak didik kita. Dan juga sebagaimana tadi kita sampaikan, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan jika di sana ada mawani', penghalang-penghalang untuk seorang bisa menunaikan sholat sunnah di rumahnya, maka hendaknya dia lakukan di masjid dan itu lebih afdal. Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala wa tujzi'u as-sunnatu an tahiyyatil masjid, dan salat sunnah itu sudah mencukupi dari sholat tahiyatul masjid. Ketika seorang melakukan sholat sunnah, apakah sunnah ratibah, sholat sunnah rawatib, ataukah sunnah yang lainnya, ya, sholat sunnah wudu, atau sholat apa saja, sholat istikharah, atau sholat yang dilakukan sholat sunnah. Jika dia melakukannya di masjid, maka dilakukan di masjid tentunya, maka itu sudah mencukupi dari sholat tahiyatul masjid. Salat tahiyatu al-masjid. Tentunya salat tahiyatul masjid, para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukumnya.

ya melakukan tahiyatu al-masjid. Artinya salat yang dilakukan itu adalah dua rakaat, karena Nabi menyatakan hatta yusalli rak'atain, dua rakaat. Sehingga syaratnya la yaqil anir rak'atain, tidak kurang dari dua rakaat binassil hadis, dengan nas hadis yang tadi kita bacakan. Tsumma qala rahimahallahu taala wa yusannu lahu al-faslu bainal fardhi was sunnati bi kalamin aw qiyamin li hadithi Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyebutkan dan disunahkan. Sunahkan di sini yakni istihbab, dan sebagian ulama menyebutkan mimbab al-afdhaliyah. Mimbab al-afdhaliyah, sesuatu yang lebih afdal. Apa? Al-fasl bainal fardhi was sunnah, memisahkan antara salat wajib dan salat sunnah bikalam, dengan ucapan, au qiyam atau dengan qiyam berdiri, maksudnya gerakan. Berdasarkan hadis Muawiyah, berdasarkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Ini terkait dengan barakallahu fikum, para ulama menyebutkan tentang taghyir al-makan, merubah tempat setelah sholat wajib. Artinya ketika seorang setelah melakukan sholat wajib, jangan kemudian dia langsung berdiri di tempat itu untuk melakukan sholat sunnah, kecuali dia sudah zikir, misalnya membaca astagfirullah atau subhanallah, ini sudah cukup sebagai pemisah, pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah ratibah yang akan dia lakukan. Jika dia misalnya terburu-buru, kemudian setelah salam ya tidak zikir, mungkin terburu-buru langsung berdiri sholat sunnah, ya di sini para ulama menyatakan main bagi ini tidak tidak seharusnya demikian, menyelisih sunnah. Ada larangan Nabi SAW terkait dengan perkara ini, ya langsung berdiri di tempat itu. Baik, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, haitsu yaqul qala wa huwa ay yaquma ila mahallin yaminihi, yaitu dia hendaknya berdiri di tempat yang kanan, yakni geser ke kanan.

Nabi menyatakan la tusil salatan bi salatin hatta tatakallam au takhruja. Lafadznya demikian. Dan ini ada kisahnya, yaitu ketika Muawiyah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah, kemudian beliau melihat seseorang. Itu salat Jumat. Kejadiannya salat Jumat. Setelah salat Jumat selesai, langsung berdiri tanpa zikir, langsung berdiri dan melakukan salat sunnah. Langsung melakukan salat sunnah. Maka Muawiyah radhiyallahu taala anha atau radhiyallahu taala anhu melarangnya dengan mengatakan la ta'ud, jangan kamu ulangi. Fa idza shallaital jum'ah fala yasilha bi salatin, apabila kamu salat Jumat jangan disambung dengan salat yang lain, ini salat sunnah. Salat sunnah kecuali salat wajib, misalnya dia jamak. Kalau jamak salat wajib dengan wajib.

tanpa kalam, tanpa berpindah tempat, labas. Ya, demikian mereka berpendapat boleh, al-ahnaf. Hanya saja pendapat ini pendapat yang lemah. Bahkan al-imam at-tahawi rahimahullah wa huwa hanafi, al-imam at-tahawi rahimahullah, beliau seorang a'immah, bal min kibar al-ahnaf, termasuk ulama-ulama senior dari madhab al-hanafiyah. Beliau menyelisih pendapat al-ahnaf dalam masalah ini. Was-sahih, pendapat yang benar adalah pendapat jumhur, yaitu sunnah memisahkan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Barakallahu fikum. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa hikmahnya? Ada perintah untuk tidak menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Artinya harus dipisahkan, imma dengan kalam, kalam di sini bisa zikir, atau dengan qiyam, yaitu berpindah, taghyir, ya, berpindah tempat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Fatawa Al-Kubra menyebutkan di antara hikmahnya, faqala wa fi hadha minal hikmati. Dalam amalan ini, sunnah ini ada sebuah hikmah, yaitu at-tamyiz bainal fardhi wa ghairil fardhi, kata Syekhul Islam, yaitu tamyiz, memisah, memilah antara amalan yang fardhu, yang wajib, dengan yang tidak wajib, untuk dipisahkan. Kama yumayyazu bainal ibadati wa ghairil ibadah, sebagaimana dalam syariat ini dipisahkan antara ibadah yang dan bukan ibadah, sekedar adat, itu dipisahkan oleh syariat ini. Barakallahu fikum. Demikian pula qala rahimahullah, wa lihada ustuhibba ta'jilul futur, oleh karena itu disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, wa ta'khir as-suhur, dan mengakhirkan sahur, wal aklu yaumal fitri qabla as-salah, dan juga disunnahkan untuk makan di hari Idul Fitri. Ya, makan dulu, sunnah Nabi itu makan sebelum sholat Id, itu makan dulu, sunnah. Wa nahyun an istiqbal ramadana biyaumin aw yaumain, juga Nabi melarang kaum muslimin untuk menyambut Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari dalam rangka kehati-hatian. Ini ada larangan. Fahada kulluhu, kata Syekhul Islam, hada kulluhu, ini semuanya lil fasli bainal ma'muri bihi minas siyam wa ghairil ma'muri bihi, untuk membedakan, memisahkan antara puasa yang memang diperintahkan dan puasa yang tidak diperintahkan, untuk dipisah. Ya. Nah. Oleh karena itu, tadi yang kita sebutkan riwayat dari Abdullah bin Umar ketika melihat seorang melakukan sholat Jum'at

sujud di antara sunnah. Ketika kita sholat, ya kemudian mau sholat sunnah, geser. Iya. Juga dalam rangka memperbanyak tempat-tempat sujud. Ya, sujud di sini, sujud di sini. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Thumma yaqulu rahimahallahu ta'ala wa man fatahu syai'un minha ustuhibba lahu qada'uh. Barang siapa yang terluputkan sesuatu dari salat ratibah. Nah ini. Tertinggal, tidak luput dari salat sunnah ratibah qabliyah atau ba'diyah. Tidak sempat atau tidak bisa melakukannya karena ada halangan, ada tamu misalnya. Kata al-muallif, maka disunnahkan baginya untuk mengqadanya. Nah, ini termasuk sunnah, yaitu qada ar-ratibah. Mengqada salat sunnah ratibah. Dalilnya adalah, atau di sana ada beberapa dalil, di antaranya keumuman dari hadis yang sahih di mana Nabi menyatakan man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Ini dari keumuman hadis ini. Man nama an salatin au nasiyaha. Barang siapa yang tertidur dari satu salat. Salat di sini nakirah. Ya. Fi siyaq asyart. Maka tufidul umum. Umum, baik salat yang wajib ataukah juga sholat yang sunnah. Maka dia lakukan ketika ingat. Oleh karena itu Nabi SAW dalam riwayat yang sahihah, ketika beliau tertidur dari sholat witir, tertidur dari sholat witir atau sholat lail, anda katakan tertidur dari sholatul lail, sholat malam 11 rakaat, maka beliau melakukannya di siang hari. Nabi mengqadanya di siang hari sebanyak itsnatai asyara rakaat. Sebanyak 12 rakaat. Karena memang kalau di siang hari salatnya itu syafa', ganda, tidak ganjil. Genap ya, salatnya genap. Tidak ganjil. Sehingga Nabi demikian ketika tertidur atau luput dari salatul lail beliau melakukan di siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, dan para ulama menyatakan yang seperti ini boleh, misalnya seorang terbiasa melakukan witir, terbiasa. Sudah biasa melakukan witir 3 rakaat atau witir 1 rakaat atau witir ya 5 rakaat misalnya. Maka labas kalau terluputkan suatu keadaan kondisi dia tertidur, maka tidak mengapa dia melakukannya di siang hari. Tapi genap. Kalau dari biasa 3 berarti dilakukan 4. Kalau 5 berarti 6. Kalau 1 berarti 2. Akadah. Boleh dilakukan di siang hari. Berdasarkan fi'lin Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalil yang berikutnya tentang bolehnya atau bahkan sunnahnya mengqadha salat rawatib adalah perbuatan Nabi sendiri tatkala beliau terluputkan dari salat zuhur. Ya. Salat ratibah zuhur. Maka beliau mengqadanya ba'dal asr. Beliau mengqada salat ratibah tersebut ba'da al asr. Apakah boleh bisa dilakukan ba'da zuhur? Labas kalau dia tertinggal qabliya zuhur, labas dia lakukan ba'da adzur. Nabi melakukan ba'da asar, ini juga boleh. Ya, tidak masuk dalam larangan salat setelah asar. Karena di sana ada larangan untuk melakukan salat sunnah setelah asar. Karena larangan ini berkaitan dengan salat sunnah mutlaqah. Sementara salat ratibah ini tidak termasuk mutlaqah. Ya, muqayyadah karena dia muqayyad. Dia mengiringi salat wajib. Sehingga boleh. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat melakukan ini salat mengqadha salat ratibat zuhur beliau lakukan pada asar, tsumma atsbataha. Ini kebiasaan Nabi ketika melakukan salat beliau

asbataha, yakni mengokokkannya terus melakukannya. Namun ini termasuk kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam, min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau melakukan salat sunnah ratibah ba'da al-asr. Baik. Demikian pula dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terlambat ya salat subuh dalam sebuah kisah perjalanan, kemudian Nabi tertidur ya dengan sahabatnya, kemudian bangun matahari sudah terbit, maka Nabi tetap melakukan salat sunnah subuh, yaitu qabliyah subuh. Di sini hukumnya adalah qadha karena salatnya sudah di luar waktu, bahkan mataharinya sudah terbit. Nabi tetap melakukan qabliyah subuh saat terbitnya matahari. Dari dalil ini para ulama menyatakan boleh mengqadha qabliyah subuh, yaitu ketika matahari terbit. Dan ini yang afdol. Namun juga boleh dilakukan ba'da subuh langsung. Iya. Ketika qabliyah subuh enggak sempat, ya enggak apa-apa, ba'da subuh dilakukan. Namun yang afdol ketika apa? Matahari terbit, yaitu ketika waktu al-isyraq. Ya, waktu al-isyraq. Matahari terbit beberapa menit, maka boleh melakukan qadha qabliyah dari salat subuh tadi. Nah, ini hadis ini juga sebagai dalil bolehnya mengqadha ar-ratibah, bahkan termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Namun di sana ada pendapat yang lain, yaitu pendapat al-Imam Malik dan juga al-Imam Abu Hanifah. Keduanya mengatakan bahwa sunnah ar-rawatib, salat-salat sunnah ratibah itu tidak diqadha kecuali dua saja. Kecuali dua, yaitu ratibah az-zuhur, ya salat ratibah rawatib zuhur qabliyah dan ba'diyah, dan yang kedua adalah subuh, qabliyah subuh. Kenapa? Karena mereka mengatakan yang warid dari Nabi hanya dua ini saja. Ya, dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi mengqadha salat qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, kemudian juga yang kedua Nabi mengqadha salat qabliyah fajar atau subuh dalam peristiwa yang kita sebutkan tadi. Sehingga mereka mengatakan cukup dua ini, adapun yang lainnya tidak disunnahkan. Sementara pendapat yang lain dari pendapat Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan boleh, tidak hanya terbatas pada dua salat itu saja. Ya, tidak terbatas pada zuhur dan subuh, namun mencakup semuanya. Kenapa? Karena keumuman hadis tadi, man nasiya wa man nama an salatin wa nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barakallahu fikum. Bahkan tadi hadis juga kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat witir. Ya kan? Mengqadha salat witir. Sehingga di sini menunjukkan tidak hanya terbatas pada dua salat saja, namun berlaku umum, berlaku pada semua dari salat ar-rawatib. Salat ar-rawatib. Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala, wa yustahabbu ay yatanaffala bainal adan wal iqamah, dan disunahkan untuk seorang melakukan yatanaffal, yusalli nafilah, salli salat nafilah, melakukan salat sunnah antara adan dan iqamah, di antara adan dan iqamah. Dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mughaffal, faqala sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanaini salatun. Di antara dua adan, yaitu di antara adan dan iqamah, ada salat yang disunnahkan, yaitu salat sunnah, ya, dua rakaat antara adan dan iqamah. Barakallahu fikum. Sampai di sini selesai pembahasan al-muallif rahimahullahu taala terkait dengan salat ar-ratibah.
Berikutnya beliau akan membahas tentang solat at-tarawih. Solat at-tarawih. InsyaAllah ta'ala kita akan baca dan jelaskan pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Naam. Iya. Iya. Memperbanyak tempat sujud. Memperbanyak tempat sujud. Iya, tempat sujudnya banyak. Iya. Boleh, boleh. Boleh. Jadi dua rakaat kemudian pindah lagi dua rakaat. Labas. Kalau dilakukan di tempat itu juga tidak ada masalah karena itu memang satu paket ya salat ba'diyah al-jumu'ah. Nah. Barakallahu fikum. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada segenap pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali bersua dalam acara At-Taqi. Dan kami menyapa antum semua yang saat ini tengah menyimak melalui saluran siaran kami, baik itu siaran Telegram, yakni di Radio Minhajul Athar, ataupun menyimak melalui Radio Minhajul Athar. Sebelum itu kami ucapkan permohonan maaf bila mana ada keterlambatan dari kami karena ada beberapa hal sehingga acara bisa kami laksanakan di malam hari ini di jam sekarang 20.23. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, alhamdulillah di malam hari ini di pertemuan pertama pada acara program At-Taqi, yang mengangkat tema keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebelum kajian ini dimulai, kami himbau kepada segenap pendengar, bila mana nanti ada pesan atau pertanyaan, bisa dilayangkan, kirim melalui nomor WhatsApp kami, yaitu di 089 888 59 888. Tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita langsung persilahkan kepada Ustadz Abdurrahman B'Abdu Hafidhahullah Ta'ala untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhalu, masykuran ma'juran.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, pertama-tama ana ucapkan rasa syukur ana kepada antum semua yang telah berantusias untuk mempelajari Kitabullah wahuwa al-Quran al-Karim. kita sering mendengar keutamaan-keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Kemudian hadis dari An-Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh sahabiyah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan orang yang mahir, orang yang pandai di dalam membaca Al-Quran akan bersama kelak di akhirat, akan mereka akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi berbakti. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga melanjutkan, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran akhrajah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melanjutkan, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan itu terasa berat baginya untuk membaca Al-Qur'an tersebut, maka baginya akan meraih dua pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullah. Demikian pula hadis yang mungkin kita sering dengar, yaitu yang datang dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta kalam al-ulama yang menunjukkan atas keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. InsyaAllah pada malam hari ini kita mukaddimah, kita membuka atau melanjutkan program At-Taqi ini dengan harapan mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, sebelumnya mungkin program ini sudah sempat berjalan, namun karena satu dan lain hal sempat terhenti mungkin. Kemudian insyaallah dalam waktu yang mendatang ini kita akan melanjutkan program ini. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kepada kita semua untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita telah

0: Mungkin ini saat apa? Banyak di antara kita ya, mungkin gak hanya anak-anak muda, anak-anak kecil, tapi juga kadang orang tua atau anak-anak muda yang sudah dewasa itu masih banyak di luar sana kurang lancar membaca Al-Quran gitu. Bahkan banyak juga dijumpai mereka itu kurang bisa, emang nggak bisa baca Al-Quran kan itu. Nah, fenomena ini kan juga salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan gitu. Di tengah-tengah kita, terkhusus di zaman sekarang ini.
1: Nah, betul.
0: Kemudian mungkin ada apa saatnya? Apa solusi atau jalan pintas itu untuk bisa cepat membaca Al-Quran itu seperti apa sih bagi terkhusus orang-orang yang sudah dewasa atau
1: lanjut,
0: orang tua yang
1: usia.
0: Mungkin mereka mengeluhkan untuk melafadzkan huruf-huruf hijaiyah itu sulit,
1: sudah
0: kan,
1: kesusahan.
0: Mungkin Ustaz ada tips atau trik-trik tertentu agar bisa cepat mempelajari Al-Quran.
1: Nah, ini Masya Allah, ini soal yang sangat bagus. Sebelumnya mungkin ana ingin menyampaikan sedikit wejangan atau dorongan untuk teman-teman, bapak-bapak sekalian yang mungkin sudah berusia lanjut, yang kebetulan qadarullah masya fa'al belum sempat di masa mudanya mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, yang mana itu sebabnya sebenarnya banyak, Ustaz. Sebabnya banyak, di antaranya mungkin ya karena mungkin di lingkungannya tidak ada orang yang bisa mengajarkan, dan juga kesibukan yang ada, akhirnya tidak memiliki waktu, yang mana seharusnya kita meskipun tidak bisa dikatakan mungkin wajib, tapi setidaknya kita bisa, harus bisa untuk melafadzkan huruf-huruf hijaiyah itu tadi. Karena afwan-afwan saja, bagaimana sholat kita mungkin akan diterima, sedangkan di antara syarat diterimanya sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Gitu saatnya. Apabila misalkan kita tidak mempelajari Al-Quran dengan sengaja mungkin, atau bisa dikatakan bukan sengaja, namun karena kelalaian yang ada pada kita, yang akhirnya menyebabkan kita bahkan dalam membaca surat Al-Fatihah pun masih, istilahnya boleh dikatakan masih banyak salahnya. Nah, itu kita khawatir bacaan kita itu bisa mengubah makna yang ada, bisa mengubah makna yang ada, yang akhirnya pada akhirnya yang mungkin di kalimat yang kita ubah tersebut adalah sebuah doa, misalkan seperti kalimat ihdinash shiratal mustaqim, apabila kita salah baca akhirnya menjadi berubah kalimatnya. Yang tadinya mungkin meminta hidayah kepada Allah SWT untuk diberi jalan yang lurus, namun karena kita, karena minimnya ilmu kita dalam mempelajari Al-Quran, akhirnya kita terjatuh ke dalam kesalahan fatal yang mengubah, yang pada akhirnya dapat mengubah makna waliyadzubillah.
0: Artinya ini sangat penting sekali untuk mempelajari Al-Quran gitu. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa orang yang bacanya terbata-bata gitu loh, itu bisa mendapatkan dua pahala tadi kan.
1: Betul.

0: Artinya apa? Ketika kita sudah lanjut usia, sudah dewasa, kesulitan membaca Al-Quran, jangan pantang menyerah kan gitu.
1: Nah, betul. Tidak ada kata terlambat.
0: Tidak ada kata terlambat. Meskipun kita sudah usia, usia 4, usia 5.
1: Nah,
0: mereka-mereka orang-orang tua kita ya. Tetap jangan pantang menyerah.
1: Nah, betul. Betul. Karena juga disebutkan di dalam hadis ini sifatnya dorongan saat untuk kita tetap membaca Al-Quran walaupun kita tadi terbata-bata.
0: Yeah.
1: Itu disebutkan dalam hadis bahwa seorang itu akan dibangkitkan, kalau tidak salah begini, seseorang itu akan dibangkitkan dan gimana ya Allah, astagfirullahaladzim. Sesungguhnya seorang itu berada di dalam apa yang dia baca terakhir sebelum wafatnya. Maksudnya seorang itu bagaimana yang lebih
0: bagaimana
1: bagus?
0: Kondisi
1: mungkin
0: penutupnya
1: saat pernah dengar
0: ya.
1: Terkait hadis itu
0: ya, pernah pernah mendapatkan faedah juga ya, artinya tentang seorang itu dilihat dari keadaan terakhirnya gitu.
1: Iya, nah. Gimana? Apa yang dia baca di akhir hayatnya akhir tersebut. Hayatnya.
0: Nah, ya, para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Sekali lagi kami ucapkan, kami sampaikan kepada para pendengar, jika ada pesan-pesan atau pertanyaan atau yang lainnya bisa disampaikan ke nomor WhatsApp kami di 089-888-59-888. Mungkin ini kan baru pertemuan pertama kali setnya.
1: Nah,
0: ada baiknya kita ulik sekilas lah tentang terkait Ustadz Abdurrahman Pak Abduh ini kan. Mungkin riwayat belajarnya sebelum di sini kemana. Belajar terkait disiplin ilmu tahsin dan qiraah. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat.
1: Alhamdulillah, ana sangat bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian ba'dallah tentunya adanya para mudarrisin yang memiliki ihtimam di ma'had ini dalam program Al-Quran, tahsinul Quran dan tashih at-tilawah, seperti di ma'had ini seperti Ustadzuna Ustadz Ulum Hafizahullah dan juga yang lainnya dari asatidah yang membantu ana sejak dulu, sejak kecil untuk bisa membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan ana. Ana lihat memang antusias mereka yang masya Allah, semoga Allah balas jasa-jasa dan kebaikan mereka, hingga alhamdulillah ba'dallah ana mulai faham terkait hukum-hukum tajwid dan hukum-hukum al-waqaf, berhenti dan melanjutkan bacaan. Itu sebuah bisa dikatakan mungkin adalah sebuah buah tangan yang ana dapati dari mereka, para mudarrisin yang membimbing dan mengajari ana untuk bisa membaca Al-Quran. Memang keberadaan mereka, para mudarrisin, itu sangat sangat-sangat urgen dalam kehidupan kita, karena bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan kita apabila tidak didapatinya guru atau mudarris yang dapat memperbaiki bacaan-bacaan kita. Alhamdulillah di ma'had ini dan juga di ma'had ini dan di ketika Ana kemarin sempat belajar di Yaman, ada mudarrisin juga di markiz yang memiliki ihtimam juga di dalam bidang Al-Quran.
0: Ya, Masya Allah. Salah satunya Syekh siapa di sini?
1: Di sana ada namanya Syekh Said, yang mana beliau adalah murid dari Syekh Majdi hafizahumullah.
0: Nah, muridnya Syekh Majdi.
1: Beliau muridnya Syekh Majdi dan juga beliau murid dari ini di dalam qiraah ya.
0: Iya,
1: muridnya Syekh Ahmad Al-Muhammadi hafizahullah. Syekh Al-Muhammadi adalah abangnya Syekh Arafat.
0: Oh iya.
1: Jadi memang Syekh Said sendiri berguru kepada, yang ana tahu beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad,
0: Ahmad
1: dan juga sempat berguru kepada Syekh Majdi dalam mempelajari Al-Quran.
0: Ya, ya. Syekh Said ini mukimnya di Markiz Aisyah.
1: Syekh Said mukimnya di Markiz. Dahulu yang sekarang ditempati oleh Syekh Said, rumah yang sekarang ditempati oleh Syekh Said itu dahulu ditempati oleh Syekh Majdi. Kemudian Syekh Majdi ada satu dan lain hal yang membuat beliau harus pindah. Akhirnya digantikanlah oleh Syekh Said.
0: Iya, iya, iya. Masya Allah ya, salah satu nikmat bisa belajar di hadapan masyayikh.
1: Naam, betul.
0: Ya, Masya Allah. Nah, semoga para pendengar dan juga santri-santri yang di sini bisa mengikuti jejak antum dan teman-teman yang di sana.
1: Amin.
0: Belajar, bersimpuh, mengambil faedah kepada Amin. Para masyayikh di sana.
1: Nah.
0: Alhamdulillah Ustaz Abdurrahman di sini kembali ke Indonesia bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin di sini umumnya dan juga salafiyin dan santri-santri di sini khususnya.
1: Mudah-mudahan seperti itu.
0: Dan ini salah satu wadah program At-Taqi ini.
1: Nah.
0: Ini kajian tahsin dan qiraah.
1: Nah.
0: Salah satu pemateri adalah Ustaz Abdurrahman Pak Abdu. Semoga acara ini bisa berlanjut dan istiqomah untuk kedepannya.
1: Amin.
0: Kemungkinan Insya Allah setiap hari Sabtu saja. Setiap hari Rabu ya.
1: Rabu malam Kamis.
0: Insya Allah. Rabu malam Kamis di jam 7.45 sekitar itu bisa. Namun di malam hari ini sedikit tertunda tadi agak lumayan panjang karena ada satu dan lain hal sehingga memulainya di jam 8 lebih tadi.
1: Agak molor
0: saja. Ya. Kami ucapkan mohon maaf kepada para pendengar dimanapun Anda berada, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Mungkin kita jeda sejenak saja.
1: Nah.

0: بسم الله Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara At-Taqi, kajian tahsin dan qiraah. Alhamdulillah di sini ada pesan dari salah satu pendengar Radio Minhajul Athar. Kami baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada Ustaz Abdurrahman Abduh dan pembawa acara pada malam hari ini. Ana senang sekali ada acara At-Taqi atau media yang bersifat online, sehingga kami yang jauh dan kurangnya guru di tempat kami dalam mengajarkan Al-Quran, terlebih guru yang benar-benar mumpuni dalam qiraah. Dan semoga acara seperti ini terus berlanjut dan banyak yang tergugah untuk belajar Al-Quran. Dan semoga ini semua menjadi pemberat timbangan kebaikan antum semua di yaumil akhir nanti.
1: Amin.
0: Kemudian terakhir ini ada selanjutannya. Afan mau nanya, apa hubungan Ustaz Abdurrahman dengan Ustaz Luqman Pak Abduh? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hubungannya gimana, Zat? Sebagai putranya ya?
1: Naam, ya, anak putra dari Ustaz Luqman.
0: Nah, Ustaz Abdurrahman ini adalah
1: Putra keempatnya.
0: Putra keempat dari Ustaz Luqman Pak Abduh Hafidzahullah Ta'ala. Naam. Kemudian mungkin sebelum kita tutup, Seth, ada yang perlu disampaikan?
1: Ana ingin meluruskan tadi terkait hadis yang ana lupa, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqal li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, yang artinya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Qur'an bahwa nanti kelak pada hari kiamat, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau dulu di dunia membaca mentartilnya, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga kelak adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau engkau hafalkan. Begitu hadis yang mungkin tadi ana sempat salah dan terlupakan. Mudah-mudahan bisa difahami.
0: Alhamdulillah, kita di penghujung acara At-Taqi yang pada pertemuan pertama ini, dan insya Allah setiap hari Rabu malam kurang lebih jam 8 atau jam 7.45 kita akan rutin mengadakan program acara ini At-Taqi di tengah-tengah antum semua, dan semoga acara seperti ini bisa istiqomah dan juga bermanfaat kepada kaum muslimin umumnya dan juga salafiyin khususnya dimanapun antum berada. Kami juga memohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan dari kami, ana sebagai pembawa acara dan juga mewakili tim kru studio Radio Minhajul Athar, memohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau masukan, bisa disampaikan kepada langsung ke kontak kami WhatsApp 089-888-59-888. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ana Abu Hanifah sebagai pembawa acara dan juga Ustaz Abdurrahman. Kami pamit mundur diri di hadapan antum semua. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي